reba ha o morena morena ke le sedi memma mopera mabitsa wa le kaota reba ha o morena morena ke o boka ka pelo ya ka yohle ke o roka ka difela pela manyeloi sis t alele fatsenya le ho le d